0: Lastruhutaka Riki Bullyanina Rupa Anchinata Rupaikun Kagepajataka Nina Pas Tristitamachi Langusta Gunariki Yanatar Ruara Pumis Wakanapa Manasi Punjikan Hachu Mihunapas Manaska Punhachu Mihuna Planta Kuna Ruars Halene Chikan Plastiku Manta Kunantim Kun Ruasanguta Hoyak Chegun Panaguna Cik amanya cik pahamnya cuci deh esok pas kerja pentikus pada Dios pakai ninguna mampuriku Dios nanti suari kita usah kuce amari kita ikuna cik amsha nasui kipa esok pas hari kita Dios nanti suari pukus nanti sasa tarik kita Dios nanti sabar wasom hanya sekedar som aman alim pakai kita waktu cik gun panai gun ya amapun kita itu yaitis esok pas kerja Dios ini kau cikah ini kau kalpa wang esok tapuriku nyopah mang ama kipa mang kutiris ima piska cungai kipa Kacung, ama punya personai ke waktu saya panai keparung gitu ya. William saya ke mana mana tu William saya. Jadi waktu saya kuna ke William kui kuna kasih yang Dios berkahwin kuna mana runa oyeri temunan coba. No pos anci mihina lecari ke Dios nins hapin kah nins perwakai pelaki perikukun kekedahkan. Pero mana kedan riki Dios ta eta hapen poko repukun gok zeikon panegon ya cheka amanya zeikuna keda senapak Dios ta eta mukotrikus bilapan kausa kapsunches cheka ha kore pukapsuns Dios nches pa hachos kantes ya son las 11:55 minutos repuna e pataman chera pun orapis rato pase campo muchísimas gracias muchísimas gracias gok zeikon panegon ya oyerikunikismanta a ver cabina central muchísimas gracias Nogatap cahsi guas lagi cuman tak cai gun panai gun ya. Cek nogat repuku sah muchísimas gracias wah cai panai ya. Oh mahlenya su mahlenya wah tuan tu kena pasar kapuich.
1: Pakamati koi ninta kasukun kinya. Dios ninchista cahsi koi song koi kipe.

capurir y musianchi sari ñatak 3 de la tarde 21 minutos sarato ya ora kariki ganero an spuri ramo sharik ñan 15 horas tarde iskechunga ochni yo penin piña karkunchis gracias papá ens makachun punja kuna tapus pokuanchis ra kai hinamuna ita ampak pas no kapak pas ñañayay ñao pak mo puri kuna anchis pa imayar wa ninchis pipas yang eninchis pipas ari kuna wan puri ninchis pipas ugar ninchis kausai kuna pipas no Tapangkah nengis pahari, mana jenjanya itu ada kepuan kicis. Kampu jahta kuna pipas, sari urkwa istansya kuna picu, mai kuna pengari kun kicis. Yang kena kicis picu, kali biahi kuna picu, puri kuna picu, liapa jaya kicis pah. Aku yakin semua taki kuita, uyari kusuncis.